folohande. Maramio A, tamio Z, tamio K, tamio X orals, huh? Mar tige maki go tige ma matsu ago. Katang matuas ng kang kaya o, takatsige ang matu, takatsige. Pa'y ako for build mako ago gi. Gis nga tige ang tamo kuya mako kuya o adorpan. Yes, bang on water te kup. Water ma, water sumakatid agaw na vinangoy at ngi. In liter water bottles sa atis aga 15 randi or stolen mo sa atis aga 12 randi o wanti ka na stulasin nga presyo aga tiya ka tiya. Takatsige makikaling mo makung etsuan mo. Kamakikaling mo makung etsuan mo kanyang matuwat kaniyan si vat botay yung liter water bottle water kaniyan si kuwap ni mo si alam mo si kin tu nami ka ka or kasi kaya mo to uwa cash loans or mo to uwa banko hengong mo tung haleng mo anza bang mo kamagdagago ka makinchuk ako kamchi mayu ako mi kasi kaya makabar kito na maliya eh. Asik ni tindran sugawa amali ma yes bang tindran ite hal ide khalt ite mukut agu gatsum orang mukut aku dengi gatsum orang mukut ma hal burut ka akah ku tindran ni aku kamu mu angkai tak aku feel kamu ada 5 days ni kat ni kan nok tits so mengenai mengapa 5 days ni mar meskal tindran 10 days ni. 1 year sal ek dahi kan merah makam cik tau mama afiti kata asin naya ciki mengumwa oh ciki mengumwa kecuan no kika asin mengumwa cika ng mai kwa sal niran super andar ni mi kwa tua cin jika eh ciki mengumwa tu utamin eh pan msin obes kasi angop angga orang angga wana cim magi kanda ngay mi akong kwa ngwa plani angga tong uta cagi cik. Masih gigi, atau ngablink, Eka, atau ngablink, Eka. Nih, dah iya rebat kom salak dah iding kandun. Nih, kau ngaji dan masih gigi mana umur tak macam. Kom dah iya, dololo, kulat sini gigi. Nih, tu nak diar tak miskin mohon amit gitsi. Kom tu nak diar tak, tenek kulat sekarang ngat gitsi. Mumsi, momo, si gigi kaya amuni, tua cikonu gigi, wah akika, tua cikonu gigi. Ku aki fiela, ta fiela wati muni nuka nuka cuka oh. Wan malih agak apa bangun? Asin sih hegel aku, mardet basi ketua malih iwa awa. An lagi ni memang penggat kerja sakit kau tu malih ni fasi 15 kom, kama fortnite sekolah mah, kulu kulu dia tu mesti kau cawak kong. Kan kau gigi dihel. Kawa aga mali, kawa aga tamali aga at kawa at e kema Kongo ya e kaya mko ito kama kuya kawa tiki e hiti kula tiki kong niya yalong sa akwa kong niya kanya ay ka ta kawa tiki amuni at kaita at e ka kawa tiki amuni yang niya sin tiki at kwa kaya kwa kwa asin tiki at kwa kaya kwa kwa and for all kati for all iye gapanga weda kama kontrak si kwa ma. Orang kau mampu menyentuh kau mami anjing dah sih macam tu. Wan, jika kau sih kau kuat disa, kerja dah sih cikai aku kau kuat, aku kuat disa, aku kau gino akan ada, madah so judgmental, huh? Ada sih macam tu om terakhir kan ya, wan ngawa a story, kerja graded story, ki a aik macam tu, tak cium ngostur lelak wan ngawa. Ah, mesti ganti bagai panggatan. Aku senang sekali cuma kuat. Marsi tu aku cuma, si tu aku cuma gem. Si kau mak afer andre at kuam. Si kau mak afer andre at cuma. Malah rakan story mak opio. Si wang ha agit si tu pasi semua. Mesti bagi orang kau kawat sekali muni kita ni eh, ban anu pangga. Anu apa enggak? Mesti kau mah asing mereka. Tapi ikan for under and bring kimi kau kecuali. Mesti makung makaya emang muda cikut kau tulis ya, mesti kau cawam mungkin.

x ka f m ka wa ola ngoy tonga mtene ku chu au ngo program ku sa uzi se ka ke rado ke ka ba tu ka khai se pangwa ku se de ola ngo ko nga te ka wa ne khe ka 18 minute te ke mtene ku chu au ngo ola ngu sa ku uzi se ka ke rado ku se de ola ngo chi chan te ngu nga thamu ali ka program ke ngwa ka ne ka me ku chen ngo ola ngo ta sa ku uzi se ka ke program ngo ko nga agu nai de ka u Masih lagi khasunin awalah, tapan malu gusi lagi cima khasunin gula akon lah. Mereka ngah akon ngah lagi kanusia gusi, lagi cici dengui masih lagi yang gula tap awak kamu gue, tapan malu gusi lagi aman khusus ngah cici lah. Uwa cik em tan cium ngah lama, angku yang sa gusi si kake radu, gusi lagi kawat tua kai si em tan gucu awu ngah lama, angku sa kau si yang akon tay, dah ngah naga mereka masih ngah lama, tetan cium ngah perukam lama. Ngui sa kau si si kang kong ta ke rado kau si le me ngui kang ngam ke kanu si kau si le ke cici kau kau kamu kau cukup nama neng kau si ke mau ngam aso dan juga ngua ulang.

XKFM kawa ulang ngay mtene kuchu aung nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawa tu kakai si panga ba kwe kai kwa rado ke numuru ya wani ten seva pen neha FM kan mtutu kwe aung nga ulang ngay sa wisi si ka ke programa ngay ko nga ta kusi de kawa tu kakai si mtene kuchu aung nga ulang ngay sa kawa si ka kong kaya tumasi de kwang kan ko si pa ke drain tu nak drain dia tak menit eh mungkin kau ngomong dengan ni eh tenang gunung ah cipta bawa kau sade kau akan usia kau sih dek krim ke safety kau cium ngau tu le pun ngau sih mana kuam kau sih dek jisik masing ke dibe ke cukupna kau cium ngau tu le pun ngau bateri nasun kau ni mungkin kau sih dek kau kong kamu bayi dibe tu tu kau sih cukupna tapi ngau bateri nasun tuh sih kau sih aku ngomong dapat kamu kau sih aman kau sih wa chi gam tan chuo aung go la ngo sa ngo ji sim ni de ki ko go la ngo ta chuo ngo ali pa bu kha ngo ndu du ko ngo la ke mo ngo ma so ten du ta ngo la

Exka if kawa wala ngoy mtana kuchu aunga program kuchu wajisi ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangawa kwe kai kwa rado gen muru ya wane ten si vapen neha FM ngal mtutu kwe aunga wala ngoy hong kwe sa kawa wajisi ka ke program ngawa kwa nga ke kawa tu ka kai si pangawa kuchu de wala ngoy jichang tena kwe nga kama kwe kwe kwa le kwa program ngawa mtutu kwe unga wala ngoy sa kwa wajisi da aku sih lagi ka uwa kuang kan gua sih pakai ini nanti harta kami nih deh mau tuang gua lagi ya itu nih gua cinta ba yang gua sih aku sih si ka ke radu aku sih dari kerusi kau tuh kai sih panggil gua kai kau radu ke nomor ya aku nih ten si apa pen neha FM mana betul tuh gua ngomong kau ulang sih jangan gua sih aku sih si ka ya da kau tuh kai sih panggil gua kai kau radu ke nomor ya aku nih ten si apa pen neha FM ngan mtutu kwe au nga wala nga hongwe sa kawisi ka kongi kaya ke maunga maso tendu ito nga wala nga.